Pemirani ini lue ko mengemua o nyadale ko ya hai alio lelama sa kwa ya